0: Chef Wenzel.
1: You're listening to your number one hit music station.
2: 96.9 Cool FM.
3: Hello.
4: Ida har pergi ke Saudi Arabia tu tebas tengkas anci day day dah wanan. Shekaru sabar indah biar kenan Coca-Cola tena tara demu aduk kura loko cina pada ciki diki hana kamu cina ke shaka lembiki merasaga yawan haihua suna sau kankaratu irada abokai harmada sauran tara ruka mana yau da kulum tuncanda hari yau menatari yazu loko cini dezaku tayamu merna kumbura gara pasal kari kashi awshirin cikin dari akan kowaca kolban Coca-Cola Fanta ko Sprite negirma CL setin da akatana da domenku masa kulim